0: Nasimang, isol na rin matilani gitrang ko watani sumayo, taksing sangma aruni dolni rinpa gitrang ko knaso na matnaha. Aruya, program na dun sugman sumay ba yanon butnaha? Yan Akashwani Tura. Yan Akashwani Tura, sumoy da o prinis ni baji minit kolgur kong aha. Ya sumoyo na simang na pekat kepa bos jurang ko, basam rang ko jakalani chi, anting ni sungsalo aru janggi tangan yung ing pa selang ni gaman. LD Shirani aganani rangko knaso naman gen.
1: Tauroro anchini adokrango bang pikatkapang sam ba drakrangko chadamberangni chanirangko aro beno biji swanirangko aro warangchi ben tangdangko nosto kanirangko knana aro nknamana skangode nagalen aro Manipur state rangosa pikatkapa samrangko chani aro biji swanigaman aro chi chadamberangni nosto ongangani rangnigaman knana manacham. Ndiba, daude yakin begini gba obostara, anchni a dokono ba sukbaha. Ya pikat ke ba samrang ko chani, aru beno bijis wani, ben bimang ko nosto kaan baksana. Yan baksa AIDS ba acquired immunodeficiency syndrome ngaba ken begini gba sabisi ba re chapa. Ya sabisi ko sanne namatna gata, Daud pet agar sako mamung sam ko ba man kuja. Sorkari aro ndake dungtang dolrang. Ya pikat ke ba samrang ko skatang cakala nirang ko campeng na. Aro uni nam gijan nirang ko misok na. Aro wiat na. Aro ya samrang ko cani. Aro bijis wani baksa ken begini ke ba sabisi AIDS ni ri capani geman mekrakat na geta. Banga cholangko takinga, aro tangkarangko koros kainga. Sulkari pikat kepa samrangko caon maidake mandini bien bimangko nostoka, warangko tak le noksa sale, aro warang ni gemen tak dali si ramadul marango songdoi dona. Jidakko di cadam birang warangko altuai nuknaman gen, aro ia nam gijagaba tak biwalko gel naman gen. Un baksa Durdasan Tura Program, National Program, aro All India Radio kutaba, ia pikat keba samrangko caani, aro BNO bijis wani nam gijanigemen, aganan nirangko, aro tak mesokan nirangko, mesokinga. Sadam berang na, deng tang manca, ia pikat keba samrangko caani, aro BNO bijis wani nam gijako mesokna, aro talate onnageta, tokmani rangko ungatinga. Ma parang ba de drangko yan nakaba tak bewal rangoni ko mai kai champing naman gen warang ko thumani rangko ngati ski o ninga un baksa ya pikat ke ba samrang ko chani aro biji swani nam gi jani rangko mandirang nam siat na gata chon chon ke ba kitap rangko se chapa ka ate mandirang na swalinga yan nakaba cholangchi aro khamrangchi ya pikat kaba samlangko jakhalani namgijani ko wiatna aro champengani ko dakna joton khainga ya nakba manderang na ma setani khamrangko sorkari san takatingong ja bangbat da sumayun sorkari ni onggi jagaba dolrang aro nungthang nungthang thoromni dolrang ya khamrangko gisuk nangen khainga sorkari ba ya nakba namgapa khamko kagaba dolrang na tangkarangko ni takcak kainga. Ia nak keba pikat keba samrangko cani. Aro beno biji swani rangko sampingan ni rangara. Aro ia rangko gematna kam kaanira. Bajidana kengkeng mandina. Aro asungna namgeni ko raba. Ia no sandi nina. Ia pikat keba samrangara. Mandini benko siata. Aro namen bergeriata. Ia samrang mandini tanengni srongi aro rongrekke kam kaani ko champinga.

Yana kashwani tura, somoida prungni chetpaji mene chotpri ongaha, yu somoini bakpona simang prungnam tura program ko knasona matgen.

0: Simang misarangni programo. Acik magacham pagacamrangni golpo gacamko deklek momenni agananirangko kna sonamangin.
1: Misarang, anga dalo nak semangna acik magacham pagacamrangni agan gemen golpo rangoni mengsako aganat naskenga. Nasma English kusko pangga dengtang tanggol porangko aganaku kenarunga porairunga bati birangoba nekrunga. Ndi ba haida da oron bi serangde ya acik magcam pagcamrangni gol porangko kenanan jamanginga porainan nekcangia gda kumpla. Beben tawangni agat nasigipako sauba saubarang kenaha ndi ba bang batan kenakuja. Ini kemenanga angkerong cikwa, anggap bagol buka akan tersinga. Ia angkerong cikwa katara bau ni mai kayong bahacem, uko bangan nak semang bisa rangoni kena kujan yanga wia. Badia ba macadu bude pamangsa, cakna dong pajani kemen, makel mangsa kor me dokahana. Aroni bn ko nak kam datahana, bude pa nak kam palna sungriang ha. Budepani nak kampalna oljojoi ri aku neki mangsa do cielbek jekon do maskinena ya do cielbekara makra giso kemoboso nemung mekwahana ya ko knai darang ba budepani nak kampala ko rajaha budepa songan tici olangoba ya do skang skang belsoi makra giso kemoboso nemba mekorong mekosoya negemen plakan Uni nak kamku beri jaha. Bude pada nang nak kamku oljojoi. Nek ngaha. Aro palo nang jai. Do'o ko kao nang beha. Aruwa do'o na atasahana. Sungsao na yang tayo. Do'o mekona ne bilbatayo. Wa atao nangahana. Naang ni nak kampala ko campengaha. Da'o nang ko maedakbo. Ne bude pa. Do'o ko jakorme. Uko sikaha. Unon do'o aganaha. Naang ko nak ninokci. Rupmir angin ba, angci cirungni meteko kret bo. Aro nakni bujuma baksa, angko sukni cak bo. Non macadu budepa, nakkan palu nangjai, dooko rupmi noktangcina riplangha. Atamo nokona suki, budepa cirungci zikapa baksa kretna niriangha. Non budepa sambasiako cirungo sungi, kretna adamko na mei tariha. Aro dooko zakor mi, kretna ni Asongwa, akibangsa, akolonyong katpai, budepako, kisangteo, kepatahana. Unan budepa, saana totrongi, dooko watagta, dakaha. Unan budepa, angkiko antangi, kisangteo niko aktete, chetle gobrangatahana. Andake gobrangatako matni, angkirong saknaako matnaha. Aro, uni matam jasirang, bedepa hachamna. Unan angkirong, aro, dochielbuk, bengong acham niyagana. Nao dochielbuk, Contan do maski samra emba angkerong ko namat pelahana. Antang ko gobrang atana angkerong bude pako ka unang beha. Aro uko dengna contan jaksok na nemba mangsongaha. Bude pako dengna ne angkerong plak malgepa antang ni perang ko kumongaha. Aro sawa bano temnananga plak kon kra biapu suale donaha. Cipugamna rongdeko temcina aganaha. Balkopona Snare kutum china ganaha, non enggalona contan enggariona, pachalmago contan laudokranena, laudal gepa, uko enggario dongsu china ganaha, non nokdeona contan nokde cholonara, wa cholko, wa ako, teme dongsu china ganaha, aro bitipelna contan palango, smelchako contan cibrum contan gepa gechakapa, uko. Tumso china nenba agane donso tokaha walu budepa tushimetengo cibrumrang uni sempak tepon api uko cikaha unon budepa maitka nenba nina wa alsna takwa enggaloni cokmatan unggarioni patchalma sipak tabatahana unoni katangi rongdekoni waltotko cokmatan dislaiko waltotko rakna takun uko cipugam syuataha Saknana balkopor deng-dengi katangaku balkoponi senari beldapi

nika tongo dunga bas kaniran ko aro namne kaniran ko aditan nika kangapao uwa marapi makhi khatharan ko dakkhali sina changapao nga anga anthangdi uini kwakma sianiran ko di nikrikpa na manjaha niwa uini sigimunan ko chongmatan podiran ko porai uini marapi makhi khatharan ko onjoti ka sui sina changani ko nikki ayawan manna uini achikurango poido khatharan ko dakkhalani ko nibo maikai nak nikusiko salna Nakni katongko nangat nagita wasiah. Tukru nusan maringan beri getem kaamua. Salgran walnat bana turi gepu gisiksua. Saldia sak maatkija. Saldira ni tinga. Mungal ganda ni turi di. Nakku gisir agen poido ni dukungani aru kalumani katongko misukna wasiah. Deba ni takcina ha. Amanak ban kabako bolma geta za delari nambata ma manden janggi kisku sul bengbang reka aan bimangko jong tuba janggin birong bengbang reken aron dake ini pa ini poide pangnan jem geba chanchiani aron namaskani ko matna nang nikani ko baparaka ini poide rang gemekan ungna siple rong jermi chanchi bewala nirang aro asung thangna namaskani rang aro manderang ko gisko nangatna ukamani kurang getanka haida yani bidungo aganodi uni biwal chibai uni gisik tarong jermi thangani ko adita mesuka gata nika uni chasung sikhani phanterang gata na thrakki rwani Etale khadungi ruani rangko ramram nikna jacham. Maina uni takbiwalo khalaki baleki par chingbalba chanchi khadungi baleki ruani ranga uni takbiwal nade agathalong phlagata wacham. Ua suntogpa sakpan khodung thogija pa watna ba sakhnatna ba mamung namgija ko watna uo chanchi anigricham. Jangi thangani salaranga una de phangnan gisikna rong jirme chanchi Sakitaki Aruka, Sai Kamaran Kutisukatani song, I can chimney, Sanchinamana. Winning Minsa Una de Kadungwa Kriki, Balik Bal Tiktaki, Ruanina, Ba, Ching Balbal, Balsal Nang Brigitaki, Kam Kanirangna, Somoy Dungjoachem. One the kin were Pantium, Mutun, Asakuatanga Hauba, Pantini Bival, Pantinis Kanirang, Aru Pantini Kushung Bival Kamaranga, Unigisko Nanganiko, Bat Sanchaniranko. Uni poido o siani rangko nukja. Haida uni pangnan rongjirme chanchina nangania. Arur chenge chanchina somoy donggijania. Uni thangmat tungo pangnan maiba namginina. Mukhang chini gaman chanchisona. Kisik thangko jakhalani gaman ongachama. Ongjaude uni chonmat tungon. Nogupani siahani gaman sama. Ongjaude agar sakko bangmiya namgijani. Arur berirangni senjata ko manhani gaman sama. Jatsa jakupan baksa meligir. Jadi gimun sama asung tangko black pegi pagi pernah asung ni senjete sesun kani ko cakna nangani gimun sama yerang ni gimun chanchion uni katungo kusini rang dongjahama ung jawab sieli kita agar sakko nam kija kepa ubus tarangko bati ung kija ni rangko namatna aru getal daktaina jothon kain wa kusiung ani rangna antang ni gisko takalna tikatjahama anting ya ani rangna uni poide rangko porai ni Asirangko sandiang ngawde haida niknamat gen yang akha nunga. Ketam kepao, awa tenisan momen uni pangnan jirme chan siyaon sripo ba. Ua kapung unggepa mandidi ungtaiza. Uni siyani rangon mesoka. Ua pangnan mekang chide kadung suaniko nikswa. Aru uni mekang china kadung suanian. Ongin kepa obostarang ni pangnan tungkam maigi janiko. Aru ini palo nambat kepa obostarangko. Bau anirangko, basal sumoyrangko matna kadung suaniko. Ongatani unga. Naki uni atikurang podo segimenang ciyarangko sakyona. Jikai daken beben ting suana. Tu bakrang sa ni cak manja. Wal ni joong mi pelepan cakyona belpenapa. Cakat tak cek. Miami che singao na ungkat buha. Mekandala ciksong na bidan waal ceng cipci na. Mungnal ganda ni tori di nekatma na mekjumang ci. Metesa gre watmat kija. Ace ka song balgao ci na. Aron dake. Mengkebenara pelak na batte mandirang ni kenbat kepa sina kenanian uang. Ya bima ni dangdeka haude darang ba agar sako tangjaha. Uni jak tangdekahon manderang baksa janggi tangrimao ni kata komatna. Ue siahon mandi mai obos tau dunga uko darang ba tangba pele akan kebaba dungja. Ya sial nangau ni agar sako atsi kepa pelakan joki katna manja. Endak kepa obos tau ka akuba. Awad
Tenisan ni cantia ni kita de. Mandirang ni cantia kita ja ni nak nama na. Agak ni mandirang de. Siapa kan nam jabat kita bima babobel onga ni ra. Mainnya wa darang kuwa mukhang ni ja.

0: Mara, sotok bonga oni sotku persen okna nanga. Ia joongni janggi tanganiko bakbri dake sual namatna, warangara bachini gadang, joongni gadang, bitapni gadang, arome pleb onge janggi tangani, bijak rangko akke, chmong ram biap rangko, rong tale rakina nanga, aro chmong gaman bijak rangko, barako chi sme pendape donna nanga, andake dakani chi chmong gaman bijak rangko, sikrepatgeja aditta somoirangna rakhina matna eri joongrang joongni bimango da roroani chusokka haon kichotte aro shubusotte bitiprangko topchakna yachi aro wachi dakke biaprangko sandina abachinga warangni grikkappa bimang aro bewarangko nien joongrangni dala chusokkaniko altu ain wina matna kasna aro dungani kri aro warangna nanggappa chanirangko naniyo simsakka simsakki zani kri eri joongrang bitiptopna abachinga oni salchisni onisa Oni sa sopri bonga ona unga. Joongrang bitip topna biaprangko sandi ngaha ni wiahon warangko rumchumongi cheksi gnang siat gaman bol bijakrangko aditta dalkali kachomote jekon jali nemnga wano joongrangko donatna nanga. Wanon biaprangko antang-tang sandi e bitiprangko topna abachenga. Warangni blakka Aro blak giza, kasna aro dungani kri sal gtamoni sal bongani gisepon bitiprangko tariani machota. Bitip topcheng aoni dungkario salsni bas salchet aro sinkario salchkeng aro salchisani gisepo warangni bitiprangko jallioniko chmonga aro warangko chmongani somoi rangon bitip. Nungoniko piuparangko raongkate songi ba jowe chana aro pala aro ia bitiprangko ba keji prak isape towe pala aro kildung tariani mesin jonggo parangde antang-tangan kildungrangko rikna matna. Koronda ba eri joongara gipun joongrang jek dake muga aro miskuri joongrang baksa tosu saode blakbata aro sabishirangko matnengja. Ia joongko zilgaparang bilsig mekko changchkeng ba changchigini rangona kengkeng zilna matna. Koronda ba eri joongko zile uni bitiprangchi tangkarangko mandapani cholrangko dakaoniko zilachi gipun banga namgini rangko ba matna. Koronda bit Teni betulrangoniko dengtang-dengtang rokomni toorangko bukotna matna. Ia ni dambe bijakrangko bijak songe chanaba manderang jakala. Aro bipangrangni gatongrangko karkanarango lekka tarinaba jakala. Eri joongni piuparang chato begipa unga. Ia rangoniko dengtang-dengtang chaanirangko tari e kra adamrangoba palna matna. Unigman sauba ia kamrangko kae janggi tangani cholrangko ranaskapa dunggenchum ongode district tangtango dunggapa district sericulture office rangoniko taldape ia cholrangko ranagata matgen. Tela.
1: Nashimang, rearing of Eri silkworm brings upgradation in livelihood by Sunray G. Moomin, District Sericulture Officer ni Agana ni Kukna Sonam Anaha, Dao Na Simang Na Cheri Sangma Aro Ni Dol Ni Rungpa Gitrang Ko Kwata Tengah Gitrang Ara Matela Gatel Ko Nang Kaksa Chak Kao Gatel Ni Changsa

Simang isom telani girang kota ni somoyo mo simara koni do ni girang kok na sone mena ha aru yanon ye program kota ni somerang babunda ha yana kashwani tura somenda o do kolachi bajo ha ye somene bokona simang na simang ni namne kibi ating bar metelani girang kok na sone mangen skang pa o na simang Asanaoni, tenora sangmani namnuki beatengapa Isolni kasagiko knang namangin, Aruyan, Sanjung marak aro unidulni gitonga.

No, Simón. Sanjung mara kalau ni dol ni git, jika nama nak ke biar tengok pa tenura sang mau macam, uni git ko kena so nama nak ha, dah jual jual nak Simón. A kongre yoni, tengsel CCH mara ni nama nak ke biar tengok pa Webster Mormon kalau ni dol ni rumah telan ni git, Jisuan plug ni gedel, hai aku kena irang na.

Nak simang ni nam nak kiwet tengah pagi rangku nak simang kena so nama ha. Rianu ni program kota ni somerang babu na ha. Ya nak kashwani tura. Somai tau dok sot bunga baju yang ha. Ya somai nak kena simang. Mitun joy si H marak ni tarik pa. Na aw ya ma. Ya program kok nang nama gen.

gue ba wan dak barang ni khat si sangi dangu warang ko tarak patat na kata drak sang ko dakalunga unon drak sakalani bewalara sport ni gapan bak dangu na ba dekai football cycling aro athletics dangu na ba kapang ha skang ba sport kal gapa aro athletic rang ni khalaniyo andhang dang ko nambarat na aro blak patat na kata drak sakalani ko sabokani unga ni samhingani ganang kini gapara rute dakalangu de wan wamang ni bn rang ko ongsa kencham Unigman sa bangbata atong rangon, sports authority rang drak sakalani ko samping ha, aro siya ko niyang piani kata sana ha. Mande siya ha ba, unig ni de may kairo kwaya. Mande ni bieno, nanggapa sa ani rang bun kujana kengkeng, ba suwe no tong atako man kujana kengkeng de, bien ni sel rang kam kat kwaya. Iyani aksel sa, mande si man ha ba, unig ni ba kemulang de ro kwaya. Mande ni sel rang ko, power plant, chemical laboratory rang, karkana ba, Uni bosong ini bah munga. Warna ayau mangsa gempa struk serang munga. Zian, nama arus mencapai kam katna kata hari menang sa munga. Uni jadul lara, cangkutan kini jadul lara, matap kini bah gadang kini raka. Aro warang dengtang dengtang kam langko ka. Anfa sak kapa gadang ni selang, jadul na pendapani kot na, aro nengak kapa bakara. Ro orok kapa fiber kata rak kapa bimang ko ngat ka. Kini ara jadul ni kama batrang kapa bakuni. Soong kapa sel rang ni dapsakan ni si sasong ni sabaa. Kini jadal ni kama batasang kapa soong kapa sel rang ara bien ni kapan sel rang ni aliwan ni ko nang skaa jekon at si jadal rang kata matna. At si jadal kapa bisa ba bakatsak ni bien ara mainas si krepa ba si krepa kata raka. Bisa sak tepo jaskuna dak lorua ukon gestation ba gestation period ni munga. Sak tepo bisa andal awuk nga ini ba wa non bomi dong kun kpata anda kaba anda ke jen salo atsia on wa ting suani aro samtang tango dong tangani dong komat ni sabranga aro dong tong jani komat na unon wa uni mkangko ar kotsia te grapa aro ian uni mkangko skrepa kata dakata aro ninang de kata uni bn ni bigel lang ba chungang kata chizmata komat jahani gaman ar kotsia anda ke yung oba tarakken uni bn no kolgapata ni ko Mantle, bigel gajong pula. Budepa butsimak ngon, maina kini buka, kini ni rongkoa, melanin manggepa bostu sa ngata. Ia apsan bostuan, bigel ni rongko bong ngata, jayan, bigel ko sal kamau ni ko tiat saka. Belsi bliye mande budepa butsimak ngangon, melanin mandeo komiro ronga. Unik mensa, kini ni rongba komiro rongi, pon kamau kepoka. Dambeng ketiu ba kini kepokna ama, sakamani ci, bagi sko dukpa ugeta takba obot sarang ungani ci ba, kini buka tak kau makna. Badi apa nuktang ni mandirang, sing kenangan kini kepoka. Jekai, badi apa nuktang ni mandirang, sing kenangan kini thala, ba sko kok lenga. Ini jak mano, kuci ni bian na gam satan. Kuci ansung ni kusko ni ong khat kepa si yong ma. Ini nam genirang ba kamarang bang en dunga. Wa kusik aro stay ko si jemata, jera ko de ba rang kepa remel kepa bisung rang rancang ni berecawa. Wa ansung ni caani rang ko ba si jemata, Aro uko menokatna alchina kata tobatsini bimang kata sekon inglis si bolas mungasem uko ba boromatna taksaka. Ia borom gaman saani menokat matengo alchua ay napangna matna kata uko sijumatna ba taksaka. Kuchi rungkapa thailin manggapa enzyme saani rungkapa carbohydrate rangko dongat ka a. Satote masyani ko na kata ba kuchiyan taksaka. Maina kuchi chi jongat kaman cha ani ni jung jong rang sa sri ni test bat rang o ma bak kaya. Kuchi ara kuchik ni moila rang ko rong talat kaba bong a. Kuchi duka ni don thong on se kai hai fi bong on kuchko mat si gpa aro seng gpa biba ko ong karata. Kuchi duka ni somoyo ba kuchik ni ran changa ni ko an seng mat siya aro uno nan seng rang nas ka. Kuchi kong khat kaba jora katham salivary gland rang an seng o dong a. Warang ni gisepo dalbat kepada cengkna arunat kol ni gisepo dunga. Ia gelandang saal gisa kepa pendapani rang si pendapani ko mat nangi gemen. Terpomu de warang na men sasna ni kot na. Kini kepa jora ni saliva gelandara kama kepa cengkna ni metapo dunga. Aru ketam kepada se gak tong aru cengkna ni gisepo dung ska. Bol yang ni dak lorwani basako masota. Tangi ngadepet te bol mamung salobo dak lorwani masota. Andaki ngoba pangpata asong rangon bol ni belsi gemko dak lorwani Sengkari soko aru alam kari sokon tonde kata ko matnaya. Polisi tolong kemeko bol ni dat lorua aru dat loru gizani de climate toba pangcaka. Polisi kemeko bol ni dat lani ko